Nang kolamo badan rupo iko kurang iman badan mula radio. Tio bindalu baletokan padinan indak namo panjang. Tio nalalu batanyokan indak batamu katorang.